0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, ni luka nani mliovi?
1: Niki nado triwa mloje.
0: Mloka mioje.
1: Eh.
0: Ona kwa nini kada mno ban?
1: Hada mwana ka Clayton una kwa nini Mary Minai?
0: Clayton ni una kwa nini Mary Minai dabno?
1: Eh.
0: Munti amazugan.
1: Mazuan mko samedi mtamali la zoeke na kalo sokoro mluku mka mtamali la respetu na babe ya gunua ziwisho shkola
0: Ano unua dretu, unua abadha Clayton
1: Papa?
0: Oromo abadha Clayton? Ubo nugilati?
1: Nada, kanati
0: Ono gilati?
1: Unoroma wane ugilati
0: Unoroma wane ugilati Baito Clayton ni unua dretu maka maka negumi
1: Mota malora ni yamba.
0: Yamba yo.

Bodo nyata. Saya kalau kata kau mele luar nama nak taro. Umpah orang jiwa mana. Bodo nyata. Bodo nyata. Apa na? Apa tu? Enga enga enga enga. Nenda kau betul dia. Mama ini.